0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga

dan mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-23-08-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini, atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, sekarang sudah masuk minggu kedua bulan 7. Berarti anak-anak kamu sudah di rumah sudah hampir 2 minggu. Waktu sudah lewat 2 week later. Gimana hubungan Anda dengan anak? Semakin baik, semakin akrab, atau semakin wow, bertengkar? Wah, biasanya kalau yang untuk anak kecil sih jarang ya yang bertengkar dengan orang tuanya sampai benar-benar bertengkar gitu ya. Paling ngambek-ngambekan, benar gak? Tapi kalau yang sudah mungkin remaja, mungkin sudah bisa bertengkar dengan ibunya. Paling mereka bisa ngomong, "Mama gak paham apa yang saya rasakan." Atau, "Papa gak paham apa yang saya rasakan. Saya merasakan apa," gitu ya. Biasa kan anak remaja begitu. Mereka pengen dianggap sudah dewasa, walaupun mungkin masih belum dewasa. Tapi ya kita sebagai orang tua harus sabar. Hari ini Jenny bahas tentang apa? Antara hubungan setiap manusia itu ada sesuatu yang paling unik, yaitu kadang-kadang kita berada di seseorang atau berdekatan dengan seseorang itu kita merasakan tenang. Misalnya yang tadi Jenny bilang, kalau anak-anak bersama dengan orang tuanya, dia akan merasakan tenang. Dan bagi orang dewasa seperti mama, seperti kita gitu ya, seperti kita ini, kita akan merasa tenang ada di sisi siapa? Misalnya kalau istri bersama dengan suami, suami bersama dengan istri, atau keluarga ini bersama dengan mertuanya, ya mertua laki-laki, mertua perempuan, atau kalau anak-anak di sekolah, dia akan merasa tenang kalau bersama dengan gurunya. Kenapa ada hal seperti ini bisa terjadi? Karena di dalam hati setiap manusia, dia ingin merasakan suatu ketenangan. Ya, kemungkinan ketenangan itu dia dapati di orang lain gitu ya. Jadi misalnya, jangan lupa ada kata pepatah, "Tian ta xia lai, you ren ting zhe." Jadi kadang-kadang tuh dalam bahasa Mandarin aja, kalaupun bumi dan langit itu hancur, masih ada orang yang lebih tinggi dari kita yang akan menahan semuanya. Jadi istilahnya itu adalah salah satu supaya kita tidak merasa takut gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, masih ada orang lain yang akan melindungi kita. Ya kecuali perbuatan jahat ya. Kalau perbuatan baik, maksudnya seperti ini, mungkin ada kesalahan, tapi kadang-kadang kesalahan itu masih bisa dilindungi. Misalnya hubungan antara anak dengan keluarga, misalnya ya. Misalnya hari ini dia pecahkan gelas, dia takut dimarahin gitu sama mamanya gitu ya. Dan dia sudah ngaku gitu sama papanya, dan papanya mungkin bilang kasih tahu dia jangan takut gitu ya. Kalaupun nanti mama marahin, mungkin ya papa akan bantu melindungi kamu. Nah, tapi kamu harus jujur gitu kan. Ya, biasanya begitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh ya seperti itu. Dengan perkataan, sedikit perkataan dari papanya itu, kadang-kadang tuh membuat anak itu menjadi tenang banget gitu ya. Sehingga pada saat dia mengaku salah kepada orang tuanya, dia tidak akan merasakan beban yang begitu berat gitu. Tapi dia tahu pada saat dia mengaku segala sesuatunya, papanya yang akan membantu dia gitu, untuk ngomong lagi sama mamanya supaya mamanya jangan marah terhadap dia. Jadi itu adalah salah satu hubungan yang sangat unik. Kalau misalnya anak-anak dengan gurunya juga kadang bisa seperti itu. Kalau di sekolahan, misalnya ada kejadian-kejadian mungkin yang kurang enak gitu ya. Nah, kalau dia misalnya mengaku segala sesuatunya kepada gurunya, mungkin gurunya akan membantu

Dia ya, misalnya saya di sekolah gitu ya, lagi mengajar. Nah, saya telepon nih. Loh, kok sih si Meme belum datang gitu ya? Oh, gurunya bisa membantu. Membantunya gimana? Dia sedang menyalin PR dan PR yang dia salin belum selesai. Mungkin ibu guru harus tunggu dulu. Jadi saya yang disuruh tunggu gitu ya. Padahal seharusnya kan dia yang datang gitu. Masa udah jamnya gitu, udah telat gitu ke tempat saya. Tapi gurunya membantu dia untuk bicara. Dan pada saat dia datang ke kelas, dia tidak akan merasakan kesalahan yang bersalah banget gitu. Karena gurunya dia sudah membantu dia untuk bicara gitu. Jadi supaya dia telat itu ada alasannya. Nah, begitulah kadang-kadang hubungan antara manusia dengan manusia. Unik kan? Ya, nggak unik-unik banget sih biasanya. Ya, tapi memang begitu ya. Sejak kita lahir pun kita sudah tahu ada hubungan yang kuat antara setiap manusia dengan manusia. Ini dia hebatnya. Kalau seandainya antara manusia dengan manusia, mungkin kita istilahnya sudah tidak bisa diandalkan. Ada satu lagi yang kita bisa andalkan, yaitu Tuhan. Jadi, alangkah bagusnya kalau kita, walaupun di Taiwan, mungkin budayanya tidak diharuskan setiap orang memiliki agama, kamu juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kalian supaya anak-anak kalian juga memiliki agama. Karena agama itu penting bagi setiap orang. Karena pada saat dia jatuh, pada saat dia bingung, dia bisa mengandalkan kepercayaan dia terhadap Tuhannya untuk memintakan tolong apa yang harus dia lakukan. Jadi ini adalah hal yang sangat baik, boleh dihimbau untuk keluarga dan anak-anak kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bawa dia. Bawa dia kemana? Ya untuk percaya dan memiliki agama. Ini sangat penting loh, karena pada saat seseorang memiliki Tuhan, dia akan tahu apapun yang dia lakukan, apapun mungkin kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, masih ada Tuhan yang akan selalu menggandeng dia. Begitulah, kita harus menghimbau anak kita untuk mempunyai agama. Ini pentingnya agama untuk hidup kalian. Oke, terima kasih untuk waktu dan tempatnya, dan semoga minggu depan kalian selalu bersama dengan Jenny di acara Heni Xinian Xin. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1， 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目，拜拜。